beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 8 September 2026. Perpanjangan status berlaku selama 29 hari terhitung sejak 11 Agustus 2026. Hal ini menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya terus menunjukkan peningkatan. Sejak tanggal 1 Juni hingga 16 Agustus 2026, tercatat sebanyak 246 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 234,63 hektar. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Hendriko Satria Budi mengatakan petugas terus bergerak ke sejumlah lokasi kebakaran. Penanganan dilakukan dengan pembagian jadwal bersama personel lainnya, terutama untuk mengantisipasi api yang mulai mendekati permukiman warga. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
3: Uy, Ma, pun hayal sindi lah. Ika mah ini radio jikau nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au.
4: Ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Rabu 19 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh Kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi, Kak. Dengan Alfandi di sini.
1: Baik, bagaimana informasi perkiraan cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih tentunya juga. Selamat pagi untuk kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Alfandi dari BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya Rabu 19 Agustus 2026. Dimulai untuk pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya masih dalam kondisi cuaca cerah dan juga terpantau kabut asap untuk wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga perakiran cuaca untuk sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga awan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur pada siang hingga menjelang sore sampai dengan malam dan dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan sementara itu untuk kondisi angin diperkirakan berhembus secara umumnya dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan juga perlu diwaspadai potensi terjadinya kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kami himbau untuk tetap menggunakan masker dan juga ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas dan rutinitas beberapa hari untuk hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Alfandi. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Kulapahari, tim dosen Universitas Palangkaraya atau UPR berhasil mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna di kawasan pemukiman daerah aliran sungai melalui kegiatan berjudul Penerapan Sistem Hidropolik Partikulir PLTKUR Pipa Tower dalam upaya transformasi green environment di pemukiman daerah aliran sungai. Kehadiran inovasi ini ditujukan untuk memberikan jawaban konkret atas tantangan keterbatasan lahan bercocok tanam di lingkungan sempadan sungai. Program pengabdian masyarakat ini didanai oleh BIMA tahun pendanaan 2026 di bawah naungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Keberhasilan program ini tidak berhenti pada sesi pelatihan semata. Pasca pelatihan, tim pengabdi UPR secara konsisten dan berkelanjutan melakukan monitoring harian bersama anggota Karang Taruna. Demikian Pertama Halo ke-8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Yang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Tepat di pukul 8 lewat 21 waktu Indonesia Barat, Cecilia tentunya masih menemani kamu nih. Dan Cecilia menemani kamu kali ini di Pesona Nusantara. Kulapa Hari, siapa yang setiap bulan Agustus pasti familiar banget sama suara pembacaan proklamasi yang begitu khas? Yap, suara Bung Karno yang kalau terdengar langsung bikin kita auto merinding dan ingat suasana saat 17 Agustus pada tahun 1945. Tapi ternyata ada fakta menarik nih, Kulapa Hari ya. Rekaman suara pembacaan proklamasi yang selama ini sering kita dengarkan ternyata tidak direkam tepat pada saat proklamasi dibacakan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah loh, terus rekamannya kapan sih? Nah, inilah

berkopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Ya, Kulapa Hari 95,1 MHz kembali tentunya bersama Cecilia ya di pukul 8.34 waktu Indonesia Barat setelah jeda lagu. Nah, Kulapa Hari coba deh bayangkan kalau setiap Agustus kita nggak pernah mendengar rekaman suara Bung Karno membacakan proklamasi. Pasti suasana peringatannya terasa beda banget ya kan Kulapa Hari? Karena suara tersebut sekarang sudah menjadi bagian dari memori bangsa. Diputar di radio, di televisi, sekolah, acara kenegaraan, bahkan sering menemani kita ketika upacara 17 Agustus. Yang menariknya nih Kulapa Hari, rekaman itu bukan dokumentasi audio yang dibuat persis ketika pembacaan proklamasi berlangsung pada 1945. Jadi ada proses nih di balik sejarah suara yang sekarang begitu akrab di telinga kita ya. Dan ini menjadi bukti nih Kulapa Hari bahwa satu rekaman suara bisa punya nilai yang luar biasa besar ketika menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Makanya ya Kulapa Hari, sejarah itu jangan cuma dianggap pelajaran yang isinya tanggal merah dan nama tokoh. Kadang ada fakta kecil yang justru bikin kita makin penasaran. Nah, penasaran dengan kelanjutannya, tetap bersama kami di RRI Prambat, Sarabudaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Kulapa Hari, Satuan Tugas Bidang Sumber Daya Air atau SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, Kabupaten Kota Waringin Barat kembali melakukan pemeliharaan saluran induk pengendali banjir di Jalan Samari 2. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga kelancaran aliran air dan mengantisipasi potensi genangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemeliharaan rutin DPUPR Kobar untuk memastikan saluran pengendali banjir tetap berfungsi secara optimal, terutama dalam menghadapi peningkatan intensitas hujan. Menurutnya, saluran induk memiliki peran penting dalam menerima dan mengalirkan limpasan air dari kawasan permukiman menuju saluran pembuangan. Kondisi saluran yang bersih dan bebas sumbatan akan membantu dan menjaga kapasitas aliran serta mengurangi risiko air meluap. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Kuliahku Lupa Hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga selesai kegiatan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana Kuliah Lupa Hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani Kuliah Lupa Hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia Barat. Bupati Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Halikindor mengevaluasi penyerapan anggaran belanja tidak terguna atau BTT untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya dana tersebut belum terserap padahal status tanggapan sudah berlangsung cukup lama. Hal ini disampaikan Halikindor setelah melakukan peninjauan langsung ke posko satuan tugas atau Satgas Karhutla Kotim guna mengetahui berbagai dinamika di lapangan, termasuk kendala anggaran. Ia mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan ketersediaan anggaran penanganan karhutla tetap sesuai dengan kebutuhan, terutama karena pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dan juga kekeringan. Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 28 hari terhitung sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Setelah pemerintah daerah menilai kondisi di lapangan telah memenuhi sejumlah indikator kebencanaan. Demikian berita Bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Mimpimu jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Tapi salam hati udah latai, salam sewujud karena di Malempang Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus Arus Arus. Selamat siang Global Hari, kembali menyapa kamu nih ya di siang hari ini di pukul 10 lebih 18 waktu Indonesia Barat di edisi siaran hari Rabu 19 Agustus 2020 endap. Masih dengan semarak kemerdekaan kayaknya walaupun udah terpaut 2 hari setelah peringatan hari kemerdekaan atau Dirgahayu Republik Indonesia. Banyak sekali orang yang masih merayakan kemeriahan ini juga. Banyak yang masih melaksanakan perlombaan-perlombaan dan juga keseruan bersama-sama dengan lingkungan ya. Tapi ada hal yang menyedihkan di hari ini. Entah kenapa Palangkaraya belakangan ini kabutnya jauh lagi makin tebel ya kabutnya, yang bikin kita semua agak sedikit terganggu untuk beraktivitas kesehariannya juga. And then satu reminder untuk kita semua ya, tetap menggunakan maskernya karena jujur aja nih kabut gak bisa ditebak banget. Misalkan pagi ini ada kabut, siang nanti bisa reda, sorenya nanti turun lagi tuh kabutnya ya. Jadi tetap jaga kesehatan masing-masing aja. Kalau bisa menghindari untuk perjalanan keluar, kayaknya dikurangin dulu gak apa-apa, it's fine gitu ya. And then akhirnya nemenin kamu di pukul 10 ini bareng dengan informasi dan juga music bareng Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ditemani dengan satu buah lagu pembuka ya bersama dengan Bulan Triana, kali ini kita akan bersama dengan Boni dengan Cinta Mbak Paling Haluan.

0: teknologi bergerak secara kilat, merubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.
1: Namun, di tengah derasnya arus transformasi, ada hal yang tak boleh tergerus oleh zaman. Jati diri dan karakter bangsa kita.
0: Integritas, etika digital, dan rasa gotong royong adalah benteng utama agar kemajuan teknologi membuat kita semakin bijak.
1: Bukan makin terpisah.
0: 81 tahun Indonesia Merdeka adalah pengingat bahwa bangsa yang besar
1: adalah bangsa yang cerdas memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan akar budaya dan juga budi pekerti.
2: Kuatkan karakter bangsa, kuasai teknologi, jadilah pemenang di era transformasi.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

105,1 FM Suara Budaya Palangkaraya hadir di siang hari ini untuk ngasih kamu informasi dan juga nge-follow up bahwa kerennya anak-anak atau bahkan masyarakat Indonesia. Kita tahu belakangan ini ada sebuah berita yang cukup menyedihkan terkait bencana gempa di NTT yang bikin kita semua jadi khawatir dengan saudara-saudara kita di NTT. Ada bentuk peduli juga dari teman-teman atau bahkan dari warga Sumatera Barat yang mengirimkan total 5 ton rendang untuk membantu korban gempa di NTT. Bantuan tersebut diinisiasi oleh LKAAM Sumber bersama dengan Gebu Minang sebagai bentuk solidaritas, mengingat masyarakat Sumatera Barat sendiri pernah merasakan dampak gempa besar di tahun 2009. Adapun pengiriman perdana ini tuh sebanyak 700 kg rendang yang dilakukan menggunakan pesawat Hercules A1333 dari Bandara Internasional Minangkabau pada 17 Agustus 2026. Kenapa harus rendang? Rendang dipilih karena praktis, siap disantap dan memiliki daya tahan yang cukup lama sehingga diharapkan dapat membantu warga NTT yang masih menghadapi keterbatasan air, listrik dan juga tempat makan. Inilah teman-teman mendefinisikan arti merdeka adalah memerdekakan seluruh saudara kita dengan sama-sama membantu, dengan sama-sama kita solid untuk bahu-membahu memberikan semangat kepada teman-teman di NTT. Semua akan bisa kita lalui bersama-sama dengan saling gotong royong. Kalau menurut kamu, apa yang harus kita lakukan paling sederhana untuk bisa membantu teman-teman dari NTT? Kirimkan dari kamu ya di 0811 520133.

0: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi Alin. Ini.
3: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pak
4: Zel.
3: Apa namanya?
4: Ajel.
3: Ajel. Ini huruf U.
4: U.
3: Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Enggak ada B.
3: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
6: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
9: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali 3 kali.
10: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya kula pari berita walau pukul 11 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah memperkuat layanan untuk mengatasi kesulitan air bersih dengan membantu perusahaan daerah air minum atau PDAM setempat dalam pendistribusian air kepada masyarakat selama kemarau ini. Arahan ini sebagai langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah gangguan pasokan air bersih. Persoalan pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus ditangani secara cepat, terpadu, dan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
2: 95.1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali menyapa kamu di siang hari ini bersama dengan Teras UMKM tentunya. Dan tentunya kelompok hari, kalau misalkan kita ngomongin tentang budaya, tidak akan pernah ada habisnya. Dan juga kita akan ngobrolin dari segi berbisnis kali ini. Dan tentunya hari ini saya Nisa Umami akan nemenin kamu bareng dengan cerita seru dan juga inspiratif bareng dengan pelaku usaha kita hari ini. Yang dimana hari ini Nisa tidak sendirian, karena hari ini kita langsung bersama dengan owner JM Talawa bersama dengan Ibu Norvita Sari. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat pagi Ibu.
3: Hai hai hai, selamat pagi semuanya.
2: Pagi kembali. Enaknya panggil Kak ya.
3: Iya betul. Iya, agak biar lebih muda gitu.
2: Hari ini bersama dengan Kak Norvita. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol di sini. Luar biasa sekali ya, karena belakangan ini kulapa hari JM Talawang selalu memenuhi headline FYP kita semua.
3: Gitu ya rupanya ya.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Norvita?
3: Alhamdulillah baik banget.
2: Luar biasa sekali ya, walaupun Palangkaraya lagi kabut-kabutnya begini, tapi semangatnya masih begitu menyala.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, Kak Norvita, sebelum kita lanjut bareng ngobrolan lainnya, boleh gak ada kita kenalan dulu bareng JM Talawang? Sebenarnya JM Talawang ini apa sih Kak?
3: JM Talawang itu sebenarnya brand baru dari kita. Kita itu khusus untuk pakaian, kemudian aksesoris, souvenir khas Kalimantan Tengah. Dengan tagline satu genggam Kalimantan Tengah dalam satu genggaman.
2: Tagline ini juga yang menjadi tekad utama gitu ya Kak. Betul. Kalimantan Tengah dalam satu genggaman. Tapi kalau boleh nanya nih Kak, kenapa dari mungkin banyaknya pilihan usaha Kakak memilih untuk di bidang budaya tapi dengan tetap fashion jadinya Kak ya?
3: Oke, yang pertama itu sebenarnya hobi dari suami saya, suka menggunakan pakaian premium, kemudian didorong oleh teman-teman rekan dan teman-teman sekelilingnya untuk adain juga dong, kami juga mau gitu loh. Kemudian ya sudah, sambil kita cari-cari, lalu kita buatlah. Kemudian melihat dari situasi teman-teman UMKM butuh juga teman naruh produk dia, kemudian jadilah itu. Awalnya kita di rumah aja nih, awalnya di rumah, kemudian karena dorongan itu ya sudah, kemudian kita buat toko yang baru gitu.
2: Ini adalah awal dari JM Talawang ini berdiri. Betul. Gitu ya Kak ya, ternyata dari pengalaman sendiri juga. Tapi kalau mau kepo nih Kak, kita semua kenapa namanya JM Talawang? Apakah ini sebuah singkatan?
3: Aduh, mengingat umur jadi kayak berasa bucin. JN itu adalah inisial dari suami saya, J-nya, N-nya inisial nama saya, Jeffrey.

0: Lalu keberkahan bersama.
1: Menandakan kerjasama suami istri nih harusnya.
0: Ini yang bilang bucin tapi tetap oke. Luar biasa banget. Tapi nih kayak kalau dari awal pertama kali, karena tadi katanya dari pengalaman sendiri juga ya kak ya, usaha ini akhirnya berdiri. Apakah cukup sulit ya untuk memasukkan jenis banyaknya budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk dibawa ke fashion yang modern di era sekarang?
1: Oke, kita sepakat ya untuk Kalimantan Tengah itu punya beragam jenis budaya. Kemudian dan tentunya semuanya unik-unik. Gak ada yang norak, gak ada yang ini, pokoknya semuanya bagus-bagus. Nah tinggal tugas kita adalah mengangkat derajatnya. Mau yang seperti apa nih, mau yang kayak gimana nih gayanya, looknya dan sebagainya. Itu gak ada kesulitan untuk kita sih. Jadi iya, tantangan iya tersendiri malahan.
0: Karena harus riset terus-menerus gitu kan ya. Berarti dengan membawa tekad untuk kembali memperkenalkan kebudayaan ini ke masyarakat dengan dibawa menjadi angin segar juga tentunya kak ya, tanpa meninggalkan zaman juga. Tapi nih kak, kalau misalkan ngomongin tentang Jaya Talawang juga, kalau yang bisa tangkap sih Jaya Talawang ini mewadahi UMKM juga berarti kak ya. Awal mulanya gimana tuh kak? Jadi ada kerjasama bareng dengan UMKM yang lain tuh?
1: Iya, awalnya itu kan hanya kemeja premium ya, batik, kemudian kemeja premium. Kemudian ada teman yang mau masukin barangnya, kita bilang masih sementara masih pakaian. Kemudian terus kita riset nih sama teman-teman, kira-kira butuhnya apa sih. Kayak sekarang ini mereka itu butuhnya plakat khas Kalimantan Tengah, jadi bukan lagi kayak akrilik dan lain-lain. Plakat yang menandakan bahwa itu adalah khasnya Kalimantan Tengah, sekalian promosi kepada orang luar gitu. Jadilah kita buat apa namanya ya, toko baru di atas itu memang khusus untuk UMKM. Iya, selain produk kita sendiri nih, kayak kita mandau yang dikacain, mandaunya asli, tapi memang bukan yang mahal banget gitu, bukan. Yang mahal banget tuh kayak yang udah lama, kemudian ukirannya, mungkin ini kayak dicetak gitu, kepala parangnya gitu. Gitu sih. Jadi mulai. Terus kayak talawangnya yang dikacain sebagai apa namanya, sebagai souvenir, plakat, bisa nanti kita tulis namanya sesuai request. Jadi itu adalah masukan-masukan dari teman-teman sebenarnya awal mulanya gitu.
0: Sekarang bergeraknya lebih luas lagi.
1: Betul.
0: Kak ya, karena kalau kita dengar kabar-kabar hangatnya Jaya Talawang sudah punya store sendiri. Iya, dan baru grand opening ya kak.
1: Iya,
0: belum lagi, ini luar biasa sekali. Dan juga dibilang kalau dibawa produk sendiri di lantai 2 ada produk teman-teman dari UMKM.
1: Iya, khususnya makanan sih kalau yang di lantai 2. Lantai pertama itu pakaian dan apa namanya souvenir, yang atas itu khusus untuk makanan. Masih nih kita, yo yang mau titip silahkan gitu. Nah buat teman-teman pendengar juga kalau mau nitip bisa kontak kita di Jaya Talawang, bisa DM, ada nomor kontak personnya itu dipegang saya langsung. Jadi silahkan DM aja.
0: Luar biasa sekali ya, membuka secara lebar kesempatan untuk kita semua untuk bisa produk kita dikenal jauh lebih luas gitu ya. Dan Jaya Talawang kayaknya oke dijadikan pusat oleh-oleh buat teman-teman yang kayaknya ke Palangkaraya. Benar-benar satu Kalimantan Tengah dalam satu genggaman. Jadi dalam satu toko udah ada semua gitu kak ya. Tapi nih kak, kalau kita mungkin orang-orang bertanya kayak kenapa sih barang-barang yang berbau budaya itu cenderung memiliki harga? Kalau dari kakak sendiri nih, gimana sih untuk ngasih tahu ke orang-orang sebenarnya banyak loh barang-barang yang berkebudayaan itu memang harus kita hargai dengan karena supaya juga tidak hilang gitu kan ya. Kalau menurut kakak sendiri nih.
1: Oke, ini kita berbicara tentang budaya dan seni. Itu tergantung ya. Kalau misalnya kayak ukir itu memang rumit sekali pembuatannya, kayak atau juga misalnya itu batik lukis itu rumit pembuatannya, memiliki beberapa tahap. Kemudian seperti yang saya sekarang itu rumah betang set, ada sandungnya, ada rumah betangnya, ada lumbung padinya, ada kapalnya. Itu kan pembuatannya menggunakan skala yang aslinya dihitung, kemudian dibuat versi kecilnya, artinya ada skalanya. Kita menggunakan skala berapa? 100, 1000, 10.000 dan sebagainya. Artinya kita harus membuat miniaturnya. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan seni. Kemudian kalau misalnya kita cari yang murah, jangan cari kualitas. Kalau kita cari kualitas, jangan lihat harga. Gitu. Jadi setiap kita harus menghargai seni yang pertama ya. Menghargai seni itu sangat penting untuk bisa kita bilang ini mahal atau murah. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang seni itu kita nggak bisa bilang ini mahal, ini murah. Gitu sih menurut saya.
0: Nah, itu juga teman-teman dia yang kayaknya harus kita pahami bersama bahwa di sini itu bukan berbicara tentang pasarannya, tapi tentang seni yang memang harus kita hargai dengan sejumlah beberapa tadi juga gitu ya kak. Iya, benar banget kalau tadi katakan Dorpita, ada harga, ada kualitas. Kalau misalkan mencari yang memang terjangkau, mungkin ada hal-hal yang agak sedikit berkurang.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau boleh tahu nih kak, dari tadi kita sudah sempat cerita juga kalau sampai sekarang pun kak Dorpita bersama dengan teman-teman tim dari Jaya Telawang pun masih mengumpulkan

0: Lubangnya. Nah, yang baru juga ada manekin khas Kalimantan. Jadi manekin yang menggunakan pakaian khas Dayak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada juga yang sepasang. Sepasang itu biasa digunakan untuk seserahan pernikahan adat gitu. Nah, yang tidak kalah menarik juga ada dendeng rusa khas Lamandau. Jadi kita nggak perlu lagi nih jauh-jauh datang ke Lamandau buat cobain dendeng rusanya, karena kita di Palangkaraya sudah hadirkan gitu.
1: Nih buat perantauan yang dari Lamandau yang kangen makanan khasnya dendeng rusa.
0: Dendeng rusa.
1: Wow, sudah ada DJN Talawang yang bisa langsung dibeli berarti.
0: Bisa
1: ya. Iya. Tapi ngomongin tadi pernak-pernik yang kakak sebutkan tadi juga. Apakah ini berbentuk miniatur semua?
0: Miniatur, betul. Ada sape juga miniatur.
1: Oh wow.
0: Semuanya itu diukir. Diukir. Kemudian dibuat dikacain. Jadi kayak apa ya, pajangan gitu.
1: Ah, wow. Cukup sulit enggak sih Kak menemukan
0: pengrajin
1: di era sekarang ini?
0: Betul, lumayan sulit ya menemukan pengrajin yang bisa. Tapi biasanya itu yang bisa-bisa itu adalah orang-orang sanggar bisa. Itu mereka tuh punya seni yang luar biasa, biasa orang-orang sanggar. Saya yakin bisa. Kalimantan Tengah tidak kekurangan pengrajin, tidak kekurangan seni, yang memiliki ilmu seni di Kalimantan.
1: Betul sekali. Dengan ini juga mungkin seni-seni dan juga kebudayaan itu disalurkan menjadi sebuah produk yang modern.
0: Betul.
1: Untuk bisa diterima gitu.
0: Iya. Semoga ini juga bisa jadi ide buat teman-teman Palangkaraya ya, pengrajin atau penggiat seni Palangkaraya untuk membuat produknya atau yang bisa kayak sape dan lain-lain itu dalam bentuk miniatur. Jadi bisa dibawa kemana aja, bisa dijadikan souvenir, ditawarkan, boleh juga dibawa ke Jalan Talawang.
1: Asik. Ya kalau misalkan kita kan kadang ketika ada diet di luar kota gitu Kak ya, ada tukar hadiah dan lain sebagainya untuk bentuk kita mengenalkan latar belakang background kita masing-masing. Nah, itu bisa didapatkan di Jalan Talawang teman-teman. Pilihannya banyak sekali, mulai dari yang miniatur sampai ada beberapa pilihan lainnya juga gitu. Tadi ada satu dimention nih Kak Nurpita tentang ada salah satu tradisi atau bahkan kebudayaan yang katanya nih patung yang biasa digunakan di dalam pernikahan. Apakah produk-produk dari Jaya Talawang ini itu sebenarnya sudah melewati riset-riset dari kanon kita dulu nih yang biasa dipakai oleh masyarakatnya juga gitu.
0: Oke, kalau sementara ini adalah produk baru ya. Karena kita tuh perlu yang namanya misalnya di pernikahan adat, apa sih yang menyimbolkan dari pernikahan adat? Apa sih yang bisa dikenang pasangan suami istri itu mengingatkan mereka pada pernikahan mereka selain dari foto? Apa coba? Selain daripada itu. Oke, okay. Jadi kita makanya ada tercetus ide untuk itu. Gitu. Karena saya sendiri dari Barito Timur, saya Dayak Mayan, tentunya juga ya, ikut melihat dari budaya gitu.
1: Sedikit banyaknya tradisi juga bergeser ke selera masyarakatnya juga gitu Kak ya. Ini juga sebagai inovasi awal juga gitu ya.
0: Luar biasa sekali.
1: Tapi nih Kak, kalau ngomongin tentang produk dari JN Talawang, apa yang membedakan JN Talawang dengan produk lainnya Kak?
0: Kalau menurut saya pribadi ya, yang pertama kita menyiapkan pakaian yang sudah jadi. Selain yang sudah jadi, kita pun bisa request. Kemudian memang pakaian kita itu semuanya premium. Yang ketiga itu kita punya produk-produk baru. Produk-produk baru yang tidak dimiliki oleh toko-toko lain. Nah, produk kita tidak semua toko memiliki itu, karena memang baru kita buat. Yang terakhir itu kita usahakan toko kita itu lengkap dari pakaian, aksesoris, souvenir hingga dengan makanan. Jadi dalam sekali masuk kita klien atau pembeli itu bisa nenteng berbagai macam produk. Jadi semua lengkap gitu. Biasanya kan pada toko-toko baju aja, makanan aja, atau souvenir aja. Tapi kita usahakan di sana lengkap dengan tentunya kalau misalnya makan

0: kita usahakan tetap murah ya, tetap murah, tetap terjangkau, mulai dari 7.000 rupiah udah dapat satu bungkus amplang. Gitu.
1: Habis ini kita kesana teman-teman.
0: Boleh.
1: Kita kejar amplang itu melamar. Iya. Tapi luar biasa sekali Gentalawang sudah membuktikan bahwa kualitas dari produk Gentalawang ini benar-benar luar biasa premiumnya. Karena kalau kita melihat dari sosial media Gentalawang, bahkan produknya sudah digunakan oleh gubernur kita, gubernur Kalimantan Tengah, dan juga banyak praktisi sampai akademisi juga yang juga menggunakan produk dari JN Talawang ini juga luar biasa sekali. Tapi kalau ngomongin sisi dari membangun bisnis ini, Kak, cukup sulit ya sih Kak awalnya membangun bisnis ini, karena kalau tadi dengar kata Kakak ada proses dimana kan itu sebenarnya dari rumah, kemudian kita ada stand juga Kak ya, sampai akhirnya sekarang punya store sendiri. Perjalanan yang panjang. Kalau cerita dari Kakak ini gimana nih Kak?
0: Oke, yang tidak biasa merasa mungkin kayaknya ini cukup melelahkan ya. Tapi melihat lagi semangat masyarakat Kalimantan Tengah, betapa mereka tuh excited menunggu toko kita. Rasanya lelah kita tuh akan terbayarkan gitu. Apalagi ini lagi rame-ramenya udah pada apa namanya, kayak souvenir-souvenir, apalagi pakaian itu, wah rame yang luar biasa. Sampai sekarang ini kayak apa ya namanya ya, kita tuh harus cepet-cepet nih ngebutin penjahit nih. Ayo dong bang, cepet nih. Klien kita udah pada nunggu-nunggu nih, karena memang selain yang ready, mereka juga banyak. Klien kita banyak yang pesan by request kayak
1: custom gak ya?
0: Betul, custom apa bordir, batik dan lain-lain.
1: Wow. Berarti sekarang bahkan harus ekstra supply ya, Kak.
0: Iya.
1: Untuk produk ready-nya juga gitu. Tapi apakah ada kesempatan buat teman-teman untuk ke store langsung dengan barang ready-nya berarti, Kak? Tetap ada berarti ya.
0: Tetap ada. Kita siapkan. Dan tentunya di sana tuh barang kita eksklusif ya, untuk pakaiannya satu kain hanya jadi satu baju.
1: Oh,
0: iya, batik ya tentunya. Itu cuman satu. Jadi kalau mbaknya pakai baju dari sana, enggak mungkin punya kembarannya. Karena kita tidak ambil lagi kain yang sama gitu.
1: Ini jadi jawaban buat teman-teman semua yang takut tiba-tiba kembaran di jalan. Tiba-tiba kapalan sama suami orang kan takut gitu, dan ini jawabannya. Ternyata satu kain yang jadi satu baju. Wow, berarti sangat banyak variatif motifnya Kak ya, gitu luar biasa sekali. Dan kalau kemarin Anissa sempat nanya-nanya di sana itu bukan hanya batik dari Kalimantan ya Kak katanya. Ada batik apa aja tuh Kak kalau boleh tahu?
0: Ada batik nasional. Ada batik nasional, ada batik Kalimantan.
1: Kalau ngomongin batik juga nih Kak, memang ada beberapa jenis batik atau bahkan kemeja premium yang beberapa varian di sana tuh Kak.
0: Karena banyak gitu. Lumayan banyak.
1: Kalau dari segi jenisnya Kak, apakah ada perbedaan?
0: Kalau perbedaan dari segi kain tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya dari motif memang di sana banyak perbedaannya, kemudian warna juga banyak perbedaannya. Jadi ya bisa untuk pilih-pilih lah.
1: Iya betul, karena teman-teman harus tahu ya, ketika kita sampai ke Gentalawang kita tuh akan melihat motif-motif baru yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan motifnya ini bukan hanya sekedar gambar tapi timbul teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi nih kayaknya. Luar biasa sekali, jadi bukan hanya sekedar tagline premium tapi di sini benar-benar memberikan kualitas yang luar biasa.
0: Iya betul. Bahkan tuh Mbak ya, ada klien kita atau pembeli itu punya 28 piece baju satu orang. Dia adalah seorang dosen di Palangkaraya. Itu saking sukanya dia punya batik, punya. Jadi setiap kita datang bawa produk baru, dia pasti minta WA. Minta WA untuk disampaikan. Jadi datang pasti borong 5, 6 sekali beli.
1: Wow,
0: saking excitednya.
1: Customer loyal nih.
0: Ada udah punya 17, 18.
1: Habis ini kita harus punya satu-satu ya teman-teman.
0: Minimal ya.
1: Tapi ini gak sejauh Jenta Lawang ini, apakah ada kerjasama yang terjalin untuk distribusi produknya?
0: Kalau kita kerjasama itu pakaian yang langsung kepada penjahit, kemudian untuk souvenir langsung pada pengrajinnya, kemudian kalau misalnya produk makanan langsung pada UMKM-nya gitu.
1: Wow, berarti benar-benar memberdayakan teman-teman UMKM lagi juga gitu ya Kak. Jadi ini dia yang harus kita tiru teman-teman ya, kita tidak hanya sekedar berdiri sendiri tapi juga merangkul orang-orang sekitar. Luar biasa sekali. Oke, mungkin ada pesan nih Kak Norvita ya terkait masih kebudayaan dari Kalimantan Tengah kita. Kalau tadi ada alasan kenapa mengangkat budaya sebagai salah satu landasan utama dari berbisnis, kalau versi Kak Norvita sendiri melihat budaya di Kalimantan Tengah dengan potensinya yang banyak ini juga, dan akan jadi salah satu seseorang yang berhasil untuk mengeluarkan inovasi modern berbudaya, apakah kedepannya teman-teman punya kesempatan sama mereka?
0: Oke, salah satu bentuk kebanggaan kita terhadap budaya kita bisa kita tunjukkan dengan berbagai bentuk ya, dalam berbagai cara. Salah satunya kalau saya sendiri di bidang souvenir, pakaian premium dan lain-lain. Tentu teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, menggiati hal yang sama dan sebagainya. Jadi saran saya sama teman-teman tuh, kalau ada peluang untuk kita mempromosikan suku budaya Kalimantan Tengah, kenapa tidak? Gitu. Cari teman-teman yang punya kemampuannya, belajar dengan yang sudah punya. Saya pun membuka ruang buat teman-teman untuk berdiskusi mengenai peluang yang ada gitu. Semangat ya.
1: Luar biasa sekali ya teman-teman, dan paling sederhana cara untuk kita telah melestarikan kebudayaan ini adalah juga kita membeli produk-produk UMKM.
0: Betulnya
1: channel ini juga ya, kita sebagai bentuk mendukung kebudayaan dan juga teman-teman UMKM kita. The last mission buat Kak Norvita hari ini, ada gak harapan atau rencana ke depannya buat JNT Lawang dan juga harapan untuk bisnis kakak sendiri nih hari ini?
0: Oke, harapan saya sebenarnya karena saya sering jalan keluar ya, kita ke Bali ada yang namanya Krishna Keranjang Bali, itu salah satu acuan motivasi saya untuk membuat di Kalimantan Tengah yang isinya semua itu ada produk-produknya Kalimantan Tengah. Itu wow, saya rasa itu motivasi yang cukup besar buat saya, PR yang cukup besar. Karena di Kalimantan Tengah sendiri tidak punya itu, kemudian kita punya peluang untuk membuat itu, entah itu saya ataupun teman-teman yang sedang mendengarkan ini. Saya ucapkan ya semangat, siapa tahu saya atau teman-teman atau siapa yang bisa membuat itu gitu.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Norvita ya. Semoga segala harapan dari teman-teman JNT Lawang atau bahkan dari Kak Norvita sendiri untuk JNT Lawang menjadi pusat perbelanjaan oleh-oleh Kalimantan Tengah tercapai, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga senang ya kalau ada wadah untuk kita mempermudah ini semua. Terima kasih banyak Kak Norvita sudah mau bertekad untuk melestarikan kebudayaan dari Kalimantan Tengah kita melalui salah satu bisnisnya yang juga kita tahu kalau membangun sebuah bisnis tidak mudah, tapi karena kita menggabungkan dua tekad ini ya, membangun bisnis dan juga melestarikan kembali kebudayaan ini masih di dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Kak Norvita.
0: Terima kasih
1: Abang juga hari ini ditemani Kak Norvita ya, tentunya menemani kita bersama dengan Teras UMKM. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi seru.
0: Boleh.
1: Dan tentunya pula hari Teras UMKM hari ini sudah menemani kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teras UMKM.
1: Thank you.
2: Teras UMKM. Inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
1: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yang Ulabari Barita Bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Rizky Aditya Putra membuka lomba bakayuh atau dayung di Dermaga Batu Bisa dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan Kampung Japin Kartawana bersama dengan Karang Taruna Lamandau berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 2026 di Sungai Lamandau. Lomba bakayuh diikuti sebanyak 19 peserta yang terdiri dari 13 peserta laki-laki dan 6 peserta perempuan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Daerah, Camat Bulik, Lurah, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya. Rizky mengapresiasi pemerintah Kecamatan Kelurahan Kampung Japin Kartawana, Karang Taruna, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

Enak Loba Hari, siang hari ini masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Nih sama Mami It's Here, ngasih kamu informasi dari Nusantara ya. Siang hari ini buat kamu makan siang, kira-kira hari ini makan siang kamu apa? Yuk kita selingi dengan informasi salah satu dari kue tradisional ini. Ya, ini adalah kue tradisional yang dikenal di berbagai daerah dengan namanya masing-masing. Kalau di Jakarta mungkin dikenalnya sebagai panggilan kue pancong. Kalau kita geser ke Jawa Tengah jadinya gandos. Tapi kalau di Bandung namanya jadinya bandros. Nah di Jawa Timur beda lagi, ini tuh disebut dengan rangin. Tapi kalau ketemu turis namanya auto upgrade jadi lebih internasional, Indonesian coconut cake. Unik ya, kearifan lokal kita tuh memang bisa aja gitu fleksibel. Dari satu resep sederhana bisa jadi punya nama panggung yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Atau bahkan jangan-jangan di tempat kamu namanya beda lagi nih.

0: Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya, Insinyur Haja Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, you ke?

0: Sis Berta. Kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
0: Hari ini kita terima bansos. Lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih. Tapi aku nggak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuh

0: pencegahan kriminalitas.
1: Stop judi online.
0: Agar mudah ditelan, proses mengunyah juga berguna agar sistem pencernaan kita lebih mudah dalam mencerna makanan yang sudah ditelan. Nah, coba perhatikan gerakan rahang saat sedang mengunyah makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, rahang kita akan bergerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah agar makanan dapat terkunyah dengan baik. Namun tahukah Anda, kucing ternyata tidak melakukan proses dan gerakan mengunyah yang sama dengan manusia. Ternyata rahang kucing hanya bergerak ke atas dan bawah saja. Saat mengunyah makanan, ini artinya rahang kucing tidak dapat bergerak ke samping dan tidak bisa melakukan proses pengunyahan hingga membuat makanan menjadi sangat lembut. Pergerakan rahang ke atas dan bawah pada kucing ternyata berguna untuk menyerang mangsa. Namun rahang yang hanya bisa bergerak ke atas dan bawah ini tidak hanya dimiliki oleh kucing peliharaan saja. Rahang yang hanya bisa bergerak ke atas dan bawah juga dimiliki oleh kebanyakan karnivora. Penyebabnya adalah karena hewan karnivora seperti kucing akan menggunakan gigi taringnya yang tajam untuk menyerang mangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Global hari pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, masih dengan seputar upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus di tahun 2026 ini, yang dimana ada suasana baru di sejumlah daerah Indonesia yang menghadirkan suasana atau bahkan vibes yang berbeda. Salah satunya di Kulon Progo, yang dimana fasilitas tenda dan juga kursi VIP untuk pejabat ditiadakan. Sementara di Purbalingga, upacara digelar tanpa tenda atau bahkan peneduh, sehingga pejabat dan juga masyarakat mengikuti kegiatan dalam kondisi yang sama. Semangat kesetaraan ini juga terlihat di Jember dan juga Belitung. Para pejabat berdiri di lapangan dan juga berjemur bersama dengan peserta di lapangan terbuka. Beragam cara ini menunjukkan pesan yang sama, di mana memperingati hari kemerdekaan menjadi momentum untuk menghapus sekat antara pejabat dan juga masyarakat. Menurut kamu, suasana baru di tahun 2026 ini gimana nih?

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh. Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Yang kulabari berita bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah membentuk satuan tugas khusus secara terpadu untuk memberantas praktik penimbunan bahan bakar minyak dan PLG sekaligus menangani mitigasi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Jajaran terkait segera memperkuat kesiapsiagaan personil pemadam dan meningkatkan patroli di wilayah rawan, di mana apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan, penyalahgunaan, atau bahkan pelanggaran dalam distribusi BBM, agar segera dilakukan koordinasi dengan aparat dan instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan. Demikian berita mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.
1: Dan yang ulang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita mengikuti siaran berjaringan Nusantara, yaitu Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta. Kami hadirkan untuk kamu.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyaknya sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ci Elis
2: ya. Kalau gitu cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh udah cuacanya panas, ada pembakaran pembakaran lahan.
3: Iya karhut lah. Pok.
2: Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat berbahaya.
2: Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisah Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini, mahasiswa sama dosennya.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa. Mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya. Nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang yang jawab.
2: Nah,
3: ya,
2: itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini.
2: Belum ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira kok enggak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih menghujung air pesek. Aduh,
2: Kagak.
4: Ayo bareng. Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling top.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo tuh makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Ya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya. Suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: Pak. Ini tahu adik itu, Pak.
2: Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, yeah.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Oh, kirain boneka digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oh, kayak ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Tanya Solisya.
2: Oke, yuk.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Ce Elis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Ce Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Ce Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukannya porno, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, ini Ayu ya?
6: Apa-apa, cantik sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas juga di sini mah.
6: Halo, Pono, Pak.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Kayak apa ya,
2: kayak terpantul-pantul
6: gitu ya, kayak
2: nggak
6: jelas,
2: bukan telepon Ponopa. Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus
6: ya. Semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: tuh
6: kayak begini deh.
2: Ya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi, kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa yang mana sih?
2: Angsa yang itu yang lehernya panjang.
3: Hah? Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini
2: kalau
6: ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok. Ya, kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke, okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke, okay deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendra Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Oh, iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar-benar. Oke deh, Celis langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater.

0: tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
1: Selamat siang.
0: Kayaknya udah dua kali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya.
1: Iya,
0: kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
0: Iya. Tim produksi teater boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
2: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
2: Yeah.
0: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
2: Boleh,
0: mengenai
2: boleh.
0: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Silakan.
1: Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater Boneka Raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya
1: Angso
0: sendiri.
1: Angso Duonya sendiri tingginya.
0: Berarti dua itu
1: meter.
0: Tingginya 2 meter lebih gitu.
1: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
0: Dari sejarahnya itu ya.
1: Betul, berangkat dari cerita rakyat.
0: Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
1: Bukan.
0: Ya?
1: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
1: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
1: Lebih malah. Saya aja kelep di situ dia tuh.
0: Iya.
1: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
1: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter. Panjangnya 9 meter.
0: Lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
1: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
1: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
1: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya ini cerita rakyatnya hidup, dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
1: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa, narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
0: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu

0: sebenarnya nggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
1: Berbarengan?
0: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Jadi saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
1: mulai dari bikin sampai selesai.
0: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
1: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
0: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
1: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
0: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D, langsung begini-begini, sat-sat-sat, selesai.
1: Nggak gitu.
0: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
1: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagai dia.
0: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal,
1: ada orang
0: gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
0: Iya, masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
1: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya, Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu. Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu.
2: Iya, ada,
1: gitu ya.
2: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai baru kemudian dia
1: masuk ke dalam
2: masuk,
1: itu.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
1: turun semua
2: terlibat semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya
1: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
0: untuk penampilan dari Bus Paragem itu
1: iya kayak kemarin itu
0: ya,
1: kan
0: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Bus Paragem Negeriku di Taman Budaya
1: ya.
0: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu. Nah jadi
1: Kuat kali ya lem tembak.
0: Iya jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan. Dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh gitu.
1: Nah, gitu ya karena
0: kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
1: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
2: memang karakternya
1: Angso-nya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu, kayak aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan, gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh, cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Bu.
1: Oh baru 2 bulan.
2: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
2: Iya
1: kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana? Kira-kira nyerame orang gitu ya?
2: Hampir ruang geraknya. Jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
1: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Oh, yang lain nggak ada?
2: Nggak.
1: Oh, nggak ada.
2: Angso 2.
1: Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama dia, buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu angso dua. Yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu, patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya angso dua,
1: angso dua asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Bahan material utamanya spon eva atau busa atom.
1: Oh gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya sebeliter semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater Bonika Raksasa.
1: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin Adi Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
1: Jadi saya belum kuliah.
0: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu?
2: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa angso duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
1: nah itu biar kami, dikenal gitu
0: iya, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu, itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu, dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru gitu.
1: Dengan cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin udah ditunjukkan gitu ya. Namun saya sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya, Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya, masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan.
1: Jadi pada butuh proses, pada akhirnya menyadari. Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Boneka Raksasa _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan Sanggar Teater Tour, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu emang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya?
2: Iya.
1: Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya? Betul. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
0: Besar,
1: gitu
0: kan.
1: Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
1: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya, dan
3: Celis bisa dengarkan saya?
1: Halo. Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
3: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pak ya.
3: Dari sebelah sana kah? Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Ci Elis. Nanti takutnya mepet di dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
0: Ya. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: jadi lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
1: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain setelah ragam Pusparagam kemarin ya, makanya gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Po.
3: Yo, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Klub Hari Barito Bahlo pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menghimbau satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH di wilayah setempat meningkatkan kewaspadaan serta menyesuaikan kegiatan pembelajaran menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Himbauan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 27 Juli 2026 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLKH se-Kalimantan Tengah. Dijelaskan karhutla, di beberapa kabupaten kota telah mengakibatkan beberapa wilayah terdampak kabut asap dan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Dinas Pendidikan Kalteng meminta sekolah menghimbau peserta didik menggunakan masker pada saat beraktivitas, baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Demikian.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa

0: kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan.

keluar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak,

0: mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
3: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
4: Melalui 1FM, suara budaya Palangkaraya. Kamu tahu nggak sih sekarang Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi Merchant Usaha Mikro atau UMI. Mulai dari 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchants dapat menikmati MDR 0% untuk transaksi kris hingga Rp100.000. Sementara itu juga ketentuan MDR 0% hingga Rp500.000 bagi merchants UMI tetap berlaku. Kebijakan ini tentu ditunjukkan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran secara digital. Dengan biaya transaksi yang lebih efisiensi, BI berharap akseptasi dan juga volume transaksi kris meningkat sehingga digitalisasi pembayaran semakin luas dan turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Dari Pulau Pari pukul 14.48 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kisah suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntas.

Ya, kabar pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 8 September 2026. Perpanjangan status berlaku selama 29 hari, terhitung sejak 11 Agustus 2026. Hal ini menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya terus menunjukkan peningkatan sejak 1 Juni hingga 16 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 246 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 2.304,63 hektar. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Henryko Satria Budi mengatakan petugas terus bergerak ke sejumlah lokasi kebakaran. Penanganan dilakukan dengan pembagian jadwal bersama personil lainnya, terutama untuk mengantisipasi api yang mulai mendekati permukiman warga. Jadi status tanggap darurat karhutla Palangkaraya diperpanjang sampai 8 September. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy.

0: Ya, gelap hari kembali berjumpa dalam program Badengkoy ya di kesempatan siang jelang sore hari ini. Udah sore ya, gelap hari by the way. Selamat sore untuk seluruh gelap hari. Tentunya berjumpa kembali bersama saya Roy Lando yang menemani gelap hari semua di kesempatan sore hari ini ya. Dan udah pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ajak gelap hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti program Badengkoy. Jadi kita undang kebersamaan gelap hari semua yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdutnya, boleh silahkan telepon kita di 0536 3235 969 atau WhatsApp kita di 0811520133 karena kita buka hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya sudah ada telepon juga ya di kesempatan sore hari ini, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Badengkoy dangdut adalah kita.
0: Iya, mantap. Apa kabar Nanang Banjar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini suaranya sehatkah atau bagaimana nih dari segi suara nih, kayaknya lagi batuk pilek. Terpapar ya.
1: Terpapar kabut asap kita.
0: Terpapar kabut asap. Kita berharap semoga kabut asapnya bisa cepat berlalu ya, Nang Banjar ya.
1: Gitu nah.
0: Iya. Sore hari ini mau kita hadirkan lagu apa nih?
1: Udah Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
1: Baca.
0: Baca?
1: Ya baca, judulnya baca.
0: Oke, kita coba carikan ada. Salamnya untuk siapa nih, Nang Banjar?
1: Salam buatnya Panason, buat Mas Silia, buatnya Mas Karim, buatnya Bu Amor, buatnya Bang Jeti Baya, Bang Jidan, dan Dede Simuker.
0: Baik.
1: Buatnya Mas Silia yang di Kupang, yang Bu Parida di Palo.
0: Baik.
1: Ya kayaknya buat semuanya, jaginlah semuanya semuanya. Dan juga kalau saya menghimbau ini kepada semua pendengar Pelangkaraya.
0: Ya.
1: Kalau nggak penting-penting bagi tenggus kalau rumah lah sementara
0: betul,
1: ini.
0: Betul, betul banget.
1: Jadi terpaksa kalau kita harus pakai masker lah.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Kota cantik kita ini sedang buram, nih kota cantik kita sedang buram.
0: Buram ya.
1: Di kota cantik kita buram ini.
0: Iya.
1: Jadi kita berdoa semuanya, berdoa sama semua itu pada cepat turun hujan.
0: Amin.
1: Jadi kota cantik kita kembali cantik lagi kan Marai.
0: Betul, betul banget, setuju sama Nanang Banjar ya. Kalau nggak ada keperluan yang penting-penting amat, di rumah aja ya Nanang Banjar ya.
1: Ya itulah.
0: Oke. Lanjut
1: ya, untuk siapa lagi? Makasih, makasih ya.
0: Siap.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Nanang Banjar. Terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya di belakang Nanang Banjar, boleh silakan kembali telepon kita di 0536 3235 969 atau WhatsApp kita di 0811 520 1233. Mengutip apa yang sudah dibilang oleh Nanang Banjar tadi, buat kelapa hari semua yang ingin melakukan rutinitasnya, jangan sampai lupa untuk menggunakan masker, apalagi di luar ruangan ya. Atau mungkin buat kelapa hari semua ya tidak penting-penting amat, jangan keluar ya, karena cuaca Palangkaraya terkhususnya di luar ruangan ini sedang kabut asap, dan ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan kita ya kulapa hari ya. Oke, ada lagi kah yang ingin bergabung ya? Sembari menunggu kebersamaan kulapa hari, kita informasikan kembali ya untuk kulapa hari semua. Operasi SAR kondisi membahayakan manusia, satu orang hilang di hutan Telaga Seberang, Desa Pembuang Hulu 2, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk sumber info kejadian ini ada Bapak Mahmur selaku Kades Pembuang Hulu 2 pada hari Rabu 19 Agustus 2026 dan kronologi kejadian pada hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin ya. Korban atas nama Teguh, laki-laki 20 tahun, pergi mencari ikan di hutan Telaga Seberang namun hingga kini belum kembali, dan masyarakat sekitar telah melakukan pencarian namun hingga saat ini korban belum ditemukan sehingga membutuhkan bantuan SAR ya. Jadi unsur-unsur SAR yang terlibat ada tim rescue, pos pencarian dan pertolongan Sampit 4 orang personil, Polsek Pembuang Hulu 2 dan Kades Pembuang Hulu 2, masyarakat sekitar dan keluarga korban ya. Jadi dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air ya kulapa hari, di hutan, di jalan raya, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi yang tidak aman, jangan menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga. Jadi itu dia ya sekilas informasi dari tim SAR begitu ya. Jadi kita berharap semua yang baik-baik aja ya, semoga apapun kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita selalu sehat ya begitu ya. Oke baik, kelapa hari kalau begitu langsung saja kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang di request oleh Nanang Banjar, Roma Irama dengan judul Baca.

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Thank you.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Ya, kula Pak Hari masih dalam program Badengkoy tentunya ya. Masih kembali kami ajak kula Pak Hari semua untuk bergabung untuk request lagu-lagu dangdutnya ya di kesempatan sore hari ini ya. Dan untuk yang ingin request, telepon saja di 0536-3235-969 atau WhatsApp kita di 0811-5201233 ya di kesempatan sore hari ini. Meskipun cuaca kita sedang diselimuti dengan kabut asap di kesempatan sore hari ini ya, kita berharap semoga kebakaran hutan tidak lagi terjadi dan secepatnya turun hujan ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau. Meskipun dikutip dari BMKG ini masih akan berlangsung lama ya musim kemarau, tapi tidak ada salahnya kita berharap untuk hujan akan segera turun begitu ya Kula Pak Hari. Sembari ke menunggu kebersamaan Kula Pak Hari juga ya, kita informasikan ada kabar duka juga datang dari Desa Tewang Karanggan, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan satu orang yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Katingan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievaluasi, korban kemudian dibawa menuju rumah keluarga. Dan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya juga mengingatkan masyarakat Kalimantan Tengah untuk selalu mengutamakan keselamatan, terutama ketika melakukan aktivitas di perairan, kawasan hutan maupun perjalanan di jalan raya ya. Jadi kejadian ini Kula Pak Hari ya menjadi pengingat bahwa keselamatan ini harus menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas kita. Jangan sampai niat membantu atau melakukan sesuatu justru membuat kita berada di dalam kondisi yang membahayakan. Sayangi diri, sayangi keluarga, dan selalu utamakan keselamatan ya. Baik, adakah yang ingin bergabung ya Kula Pak Hari? Jika tidak ada, kita juga sudah siapkan beberapa tracklist lagu-lagu dangdut berikut ini. Salah satunya nih ada lagu dari Ade Nurul dengan judul Dahsyat.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindek lah. Ika mah ining radio jika na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
4: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
3: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
4: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
3: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
4: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
3: Mari dukung sekolah rakyat.
4: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
5: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Ya, gelap hari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah serta memantau perkembangan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Analisis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati, mengatakan sejauh ini terdapat 136 orang yang tergabung dalam tim pemadaman karhutla, dengan sekitar 106 orang diantaranya terjun langsung ke lapangan. Upaya kolektif masyarakat yang turut melakukan pemadaman secara mandiri juga semakin memperkuat sinergi dalam mitigasi karhutla. Jadi sinergi tim gabungan perkuat penanganan karhutla Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Mimpimu jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar Kutak Itah. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itah.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Itah jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna.

0: lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

pukul 16.45 waktu Indonesia Barat ya, menjelang pukul 17 kita cukupkan terlebih dulu ya program Badengkoy. Terima kasih untuk Ulapari semua yang sudah mendengarkan dan sudah request tadi, ada Nanang Banjar juga yang sudah request. Terima kasih dan selamat beraktivitas juga untuk seluruh Ulapari semua yang sedang menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam suasana kabut asap ya Ulapari. Dan tepat di pukul 17 nantinya juga kita akan hadirkan berita mahalau untuk Ulapari dengarkan dan ikuti. Tetap siaran terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indo.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan menjelaskan program tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak dan dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan tanpa membebani orang tua. Kebutuhan pendidikan yang diberikan secara gratis antara lain seragam, sepatu, buku, hingga laptop. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang proses belajar peserta didik selama mengikuti pendidikan. Jadi sekolah rakyat ini membantu meringankan biaya pendidikan keluarga yang kurang mampu. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Ya, gelap hari menjelang kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan juga sekitarnya. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan tracklist lagu-lagu religi islami. Jadi untuk gelap hari semua yang beragama muslim agar bisa bersiap dari sekarang ya.
1: 20. Artinya, dunia hanya sementara. Jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senja semakin mendekati kita dan waktu maghrib sebentar lagi akan tiba. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran, lantunan ayat-ayat suci yang semoga membawa ketenangan, keberkahan, dan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Selamat mendengarkan.

dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru,

0: Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
1: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Ya, gelap hari. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh gelap hari semua yang sedang menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan tentunya gelap hari ada perkembangan menarik ya dari sektor transportasi udara di kawasan ibu kota atau IKN. Bandara IKN ini berpeluang bertransformasi dari bandara khusus menjadi bandara komersial setelah pemerintah menunggu terbitnya peraturan presiden atau perpres terkait. Jika terrealisasi, bandara ini tidak hanya melayani penerbangan umum tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai embarkasi haji dan umroh. Dengan begitu, keberadaan bandara IKN bisa memberikan akses transportasi udara yang semakin luas bagi masyarakat. Dari sisi infrastruktur, bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang 3 km dengan lebar 85 meter. Ukuran tersebut dinilai memungkinkan bandara melayani pesawat berbadan lebar atau wide body. Dan pengembangan juga berpotensi melayani kebutuhan transportasi udara untuk kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Nah itu dia kulapa hari menarik ya, melihat bagaimana pembangunan infrastruktur di IKN terus diarahkan untuk memiliki manfaat yang lebih luas bagi kawasan sekitarnya. Dan semoga setiap perkembangan yang akan dilakukan semakin memperkuat konektivitas antar daerah dan membuka peluang baru bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Ya, gula pari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya terus menjadi perhatian sejak penetapan status siaga darurat karhutla pada 1 Juni 2026 hingga 16 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 246 kejadian karhutla dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 234,63 hektar. Kepala di bidang pencegahan kesiapsiagaan bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauzi mengatakan ratusan kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla paling tinggi. Jadi karhutla di Palangkaraya ini mencapai 234 hektar. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gelap hari. Kalau biasanya kita berbelanja di pasar dengan berjalan kaki, di Kalimantan Selatan itu ada yang namanya tradisi yang jauh lebih unik ya, yaitu pasar terapung Lok Baintan. Aktivitas jual beli dilakukan di atas perahu yang mengapung di Sungai Martapura. Para pedagang menggunakan jukung atau perahu tradisional untuk membawa berbagai kebutuhan, mulai dari sayuran, buah-buahan, makanan tradisional, hingga hasil perkebunan masyarakat. Dan suasana pasar biasanya juga semakin ramai pada pagi hari ketika perahu pedagang dan pembeli mulai memenuhi aliran sungai. Nah, tradisi ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata saja ya Kulapa Hari, tetapi juga menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang sejak dahulu sangat dekat dengan sungai, dan sungai menjadi jalur transportasi sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, itu dia Kulapa Hari. Menarik ya bagaimana sungai bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi daya tarik budaya. Dan pasar terapung Lok Baintan ini menjadi salah satu wajah unik Borneo yang menunjukkan hubungan erat antara manusia dan lingkungan. Dan semoga tradisi ini terus hidup dan dikenal semakin luas.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Gulabahari Borneo juga punya kekayaan arsitektur tradisional yang menarik untuk dikenali ya. Salah satunya adalah lamin, rumah panjang yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Bangunan lamin memiliki ukuran yang besar dan dapat digunakan oleh banyak orang. Selain sebagai tempat tinggal, lamin juga memiliki fungsi sosial dan menjadi ruang untuk berbagai kegiatan masyarakat maupun adat. Bagian bangunannya biasa dihiasi ukiran dan ornamen yang memiliki makna tertentu, dan bentuk serta dekorasinya memperlihatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah kayu sekaligus menggambarkan identitas budaya mereka. Nah, keberadaan lamin ini ya Gulabahari menunjukkan bahwa arsitektur tradisional tidak hanya berbicara tentang bentuk bangunan, tapi juga mencerminkan cara masyarakat hidup bersama, menjaga hubungan sosial, dan mempertahankan identitas budaya. Nah, itu dia Gulabahari. Dari rumah panjang, kita bisa melihat bagaimana nilai kebersamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Borneo. Lamin ini bukan hanya warisan arsitektur, tetapi juga menjadi pengingat tentang kuatnya kehidupan komunal masyarakat Dayak. Itu dia lamin rumah panjang khas Kalimantan Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

Ya, kelab hari berbicara tentang Borneo rasanya kurang lengkap ya kalau tidak mengenal cukung, perahu tradisional yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kawasan sungai dan pesisir Kalimantan. Cukung ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari transportasi, membawa hasil kebun, mencari ikan, hingga aktivitas perdagangan di sungai. Bentuknya sederhana, tetap fungsional, menunjukkan kemampuan masyarakat menyesuaikan alat transportasi dengan kondisi lingkungan. Di sejumlah daerah, cukung juga masih dapat kita temui dalam kegiatan budaya maupun wisata, dan keberadaan menjadi pengingat bahwa sungai memiliki peran besar ya dalam sejarah kehidupan masyarakat Kalimantan. Nah, Kulapari, cukung ini mungkin terlihat sederhana ya, tetapi perannya dalam kehidupan masyarakat Borneo begitu besar. Dari sungai, perahu ini membawa orang, hasil bumi, dan cerita kehidupan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan inilah salah satu pesona Borneo yang sederhana, tetapi penuh makna. Dan itu dia informasi terkait cukung perahu tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan Borneo.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ya, kulabari pemerintah Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis atau CKG bagi anggota Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla. Mereka yang terlibat dalam penanganan kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya menjalani pemeriksaan kesehatan pada Minggu 16 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik anggota Satgas Karhutla tetap terjaga selama menjalankan tugas. Menurutnya kesehatan personil menjadi hal penting karena mereka berada di garis depan dalam penanganan karhutla. Jadi Dinas Kesehatan Palangkaraya menggelar CKG bagi Satgas Karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Ya, kulah pari pada kesempatan malam hari ini ya. Kembali kami ajak kulah pari semua untuk mendengarkan dan mengikuti informasi perkiraan cuaca edisi besok ya. Kamis tertanggal 20 Agustus 2026 dan kita juga sudah terhubung juga bersama perkirawan BMKG Kalimantan Tengah di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Ya, sama siapa malam hari ini, Kak?
1: Bersama Ika malam ini.
0: Baik, Kak Ika, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari ini, Kak Ika, silahkan.
1: Iya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Kamis 20 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi terjadi udara kabur pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 12 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Ika atas informasi perakiran cuacanya untuk besok hari. Ya, selamat malam Kak Ika. Selamat kembali bertugas ya. Ya, kulapari, demikian informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk esok hari ya. Dan seperti yang Kak Ika bilang tadi, dibawa kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan ya untuk tujuan apapun dan waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan begitu ya. Dan untuk kulapari semua, jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya ketika berada di luar ruangan. Dan itu dia informasinya. Dan kita akhiri dulu kebersamaan kita ya kulapahari, karena selainnya akan lanjut.

hadirkan kembali bersama rekan kami yang lainnya, bersama rekan Suneta nantinya. Dan kita akan jumpa kembali di besok pagi ya, karena akan bersama Roy juga besok pagi nanti. Akhir kata, saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tia, ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Senang sekali saya Suneta Mantiki kembali hadir menemani aktivitas malam Anda tentu saja selama kurang lebih 4 jam ke depan ya, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat di edisi penyiaran kita hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kalau hari saatnya Anda simak dan ikuti kesenian daerah Kalimantan Tengah berikut ini bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Dia langsung saja dari studio drama LPP RRI Palangkaraya. Ada Ibu Enun dan kawan-kawan berikut ini untuk Anda.
1: Pak Risa Mandiai, Sunda Tinaita, Huang Hamalim Tu, Yaitu Huang Acara Kesda.

0: Oh, selamat sundal dengan Pari Samandiai JTG Huang DT JTG menyini siaran Kesda tu Huang Amalem tu. Oh, saya lu berita Manampara, aku anak menabe elu terutama akan penyiari ke kare nyu terima kasih. Ya teh akan akini ke Nyai atau Sonita. Selamat Amalem ken mestina yang akan operator ke yete Jepri Ewen 2. Ande Obei saya buat lah. Haah, saya buat disingkat di selamat Amalem ken. Semoga ita huras huang keadaan barigas urasan. Oh, selamat tasundau tina ita, yete akan kekawalan kita ke rumah huang Hamalem tu, yete huang RRI Pelangkeraya, huang Proipat, yete huang lantai dua, ike itulah. Aku nak menabe lu, yete kekawalan kita ke rumah pitu, yete pertama yete Pak Ilok, Elhani atau Bapak Kari, selaku ketua sanggar tu, yete kita menyuli ngacapi ngerungut urus tau yetu. Urus tahu ingkawi kering kandang kerantung cukup segera piara urus tahu i. Yo selamat ya selamat malam Pak Ilok. Ya mesti naik TG Bang Don 2000 silan aku tu lah. Dia puna setia kiampi ya kata hintu te. Abis sementara buri ketemu kleme ku ah menggetem abis hindai masak pare yo. Lagi mengimbu lagi mimbu lebih tutu aku lah nunggu pasak pare haru buli makanya itu rutin baik itu siaran tu hari kira nyewa terima kasih akan Bang Don tu dia tahu yete narai konita hadir huang acara Kesda tu. Selamat malam Bang Don.
1: Selamat malam.
0: Ya. Kare tamnya ni suara ayu tu lah suara emas tu. Ini ketu ni barang bahut ayu ja puji perak pokoknya emas taros si ayu tu. Nah, mestena TG pahari yete Kartidi. Santai sampai kawal mondok. Nah, imbit anak ada tu lah. Imbit anak kah, biar anak tu. Kaharap lah, oji itu aja kaharap para lah. Selamat malam, ano Kartidi, selamat malam cak, kan akin kawin duit tu, je tu nak minta dah, berapa ya tu? Padil, uji umbab hin lah, malah pendak ya lah, baik tak pendak lah. Ya, selamat malam Padil. Mas Tehina, TG, JT, Babi Nyai. Jauh tuan galar ya tu, babi galar, babi kubu, baru tumpang anjir. Selamat malam, JT kan paharita Titik Surya. Iya tu. Guru masih aktif melai YT SDN Jahawen Panarung. Amun kaitu hendak kasundau denga guang yang guang SDN Jahawen Panarung. Yo, amun kaitu dia puas kenalan lewat kari TikTok, lewat FB, guang langsung. Maja langsung ya melai SDN Panarung Jahawen lah. Jahawen Panarung ya tu lah. Ya tawa usah kami anakin. Amun dengar tu pun taharu guang bayi. Selamat malam, hello lah TG ampi selenga TG nonton api. Ya selamat malam akan Pahari Krishna Nigam. Selamat malam Pahari lah. Selamat malam ki akan YT Kanda Singong. Ginter Batur. Selamat malam mantap ku. Kira biasa lah. Aku di are menabe hello, aku handa itah handak nyene hinda hello ije kerungut lah. Ije kerungut YT bara Pahari Nita Titik Surya. YT dengan judul Buah keruhe yo hati-hati ketun lah.
1: Bahaya buah keruhe itu nu. Praja.
0: Ciptaan ewe nah?
2: Ciptaan Sair Sua. Tuan Don Lendau.
1: Sair Sua lah. Yo, ye te orang.
0: Ya, terima kasih Pak Ari jadi menonton. Catat bareng ketun je nonton absen.
3: Ya terima kasih akan kakak Enun jadi imbit acara hamarem tu dan terima kasih kia akan kakak jadi menyuho aku ngorongot je pertama kali hamarem tu. Iya itu nah. Emang bau. Patuh imbit terjitik lah. Ya. Saya lu berah aku ngarungut, aku menyampai salam helun, yete akan te yampi. Je pertama yete akan seluruh guru-guru SDN Jahawen Panarung, baik kepala sekolah sampai seluruh staf. Akan seluruh kepala sekolah di melai kota Palangkaraya atau melai desa mate akan anakku je melai Jakarta metutu. Mudah-mudahan anakku sehat berigas kia. Mate akan kakakku Indo Atin ije intu huma. Mudah-mudahan kakakku tu berigas kia. Akan kakak Indo Budi melai lewo sigi. Akan seluruh keluarga aku JTG melai kuala kurun dan tumang anjir. Akan kula bebuhan seluruh habara A sampai JT.
0: Ya, ayo sene pari sama dia itu pari ta titik surya ngerungut. Ya beda pari kita nonton
3: puja. Ayo ya. Kandak al puja. Nonton naik kau.

Surya gitu, dengan judul Buah Karuhei Ciptaan Sair Swa. Nung bujur teh lah. Tau mampate lagu, mau dia sundau ko jandau lah sampai jandau ko teh. Yo, sekian menit teh ko menjadi hendak tujah lah ko buah. Oh, kutelah krungu teh ketun kebuat ih menyimak lah. Ma anu nao arti teh narai krungu teh aku datang menjelaskan ketun. Yo, ije perije. Jadi mungkin di ngarungu tetap menjelas sekian. Awi je pencipta jadi jatun dai. Dia kata ge pencipta tahu dite tukang anu memperjemah awalan arti pada kerungote.

0: terhibur dan tarik anak esu. Uras terhibur menyeneh au siaran kes datung. Mas tenakan yete pahari Bapak Ita endau jadi menonton iki arek nyebut terima kasih akan pahari Krisna Nigam. Mas Tehinai akan pahari Doni Christian bara arek lok sado au tono di. Aka mau tapi akan kartidi kuah. Bara Doni Christian bara lok sado. Nah, semoga terhibur Doni lah. Nah. Dimas Tehinai TG pahari kei. Ewe ara yetu. Nemenda ara yetu nade aku gite ara yete. Yete Yan Turjo Sadur. Nah, selamat malam pahari lah. Enika to nolitah kan arai kah? Alu Jawa. Selamat malam, selamat malam lah. Namun dia kesennya selamat malam nah selamat malam. Nikai kau dia tau bahasa ita. Dimas Tehinai akan yete pahari Mina aku TW gitulah. Adis sampailah selamat malam lah. Semoga uras terhibur dan terima kasih ketun jadi menonton mele FD itu. Nah. Tampak ye. Tampak gunung emas. Ye. Are bita mas kau. Tanah jadi wisuda perlu benyem. Yo, perlu benyem ye. Ja aja tembul lembut. Nah. Atu TG akan itah okta haru lembut ye itu. Nah, ibarat gunung emas kok ye itu. Iya limpas lompat gunung emas. Semoga semoga ketun jtg menonton itu urus terhibur ulas arah dan menabek kukia yt akan pahari dia nyebut ku laju-laju itulah tapi pun ada puji rumah kempe bentu tapi dia salah kaku nyebut terneven lah yt akan igot akan mangge akan munding akan todon akan kini seniati nunut. Semoga ketun mehinding aku mentehau ketun tu semoga ketun kia terhiburnya ni oke itu. Ha, biarpun ketun dia dumah tapi syukur meketun tau dumah lah. Dan itah handaknya naik jeh naik kerungut yete bara bang 2000. Bang don 2000. Yete dengan judul
1: Nada judulnya?
2: Intan Gerinda Jemale.
1: Intan

Selamat hamalem pari-pari semeniai, wong seluruh bumi tanah air Dayak Borneo Besar, bumi Kalimantan. Nah, sehingga aku mengerungut, aku menyenggol akan pari di Songot Ipai, Bapak Yeni Damang, Kecamatan Temaroyan, Kedurungan Hulu. Selamat hamalem. Nah, pertama-tama kia akan Bapak Pengasuh Pertama Abihin, Pak Dr. Guntur Telajan. Selamat hamalem, Pak, dan selamat mendengar, Pak lah. Nah, kan Panglima Epat Biti Epat Pendawa, Panglima Kalimantan Tengah, Panglima Muda Surya Ti Asang Akengku Surya Ti Asang, Panglima Muda Kalteng Lugat Bikusin, Panglima Muda Kalimantan Tengah kia, Dr. Andes Tondan Tigaman, sama-sama Panglima Besar kia, Dedi Heronaldo, selamat hamalem adingku Dedi Heronaldo, Panglima Muda Kalimantan Tengah, Epat Pendawa Kalimantan Tengah, banyak ngelawan jukwe. Nah, akan Andiku Samsi, Samsi Putri Ratu Intan Singah Sungai Rungan. Selamat hamalem Samsi. Menulis to dumang-dumang maja ke dengan enun huak pelangkaraya to radio to. Dio Silpanus, huang lebu tumbang telaken. Selamat hamalem Dio Silpanus. Guru Irus Tanah Haluan melai Sungai Kuayang Mantaya Hulu. Tiara Putri Cantik tumbang ke Jame Katingan Hulu. Selamat malam Putri Cantik Tiara. Putri Bintang Putri Bulan di rumah Esun Mangedon. Budi Tangkas yang Serjana Hukum Mariam Rantau Pulut Seruyan Tengah Pahari Udani Seruyan Seruyan Hulu. Meda Lendang dan Bunga Syahrini Tumah Manggu. Mudah Meda Lendang tu Tumah Ngatei Duar Dogok Nyangkum Yansen Harmen Jetek Kabal Kusukula Nyelut Temblas Ujuplu Jahwin Temblas Ujuplu Uju Sebungsu Tualan Mentaya. Nah, Sangirku Indu Guyang, Sangirku Badun Pendarangas, Sangirku

0: tahun 2000 dengan judul Intan Gerinda. Oh, judul ate yo. Tau tulah kicas ditetakan timang, tanak timang ate. Bakal kelakon lu nah. Habal ibut aja kenyapan. Habal ibut nyama sempak langit kena tu teh. Ada terima kasih Bang Don lah. Ha. Di teh au kerungut lah. Yo. Jadi di jadi 2 minggu tu Bang Don tembit kerungut di teh. Yo, Intan Gerinda, Intan Gerinda. Aku ada terima kasih. Memang kerungut teh kuah akang ku au awi aku teh arang kuang budaya gawi event tu yete Intan Gerinda awah awi event awi yete jenampak arang kudihin
1: Salati Raja,
0: Salati Raja
1: almarhum dah jadi
0: yo aku ada terima kasih yo bukan
1: anak
0: aku teh
1: Intan Gerinda
0: yo dia abadi aku teh istilah ha narekun ulu nah kilau nara ya ra kurtena lah. Ha? Memang aku hanjak lah nyeni hau Bang Don to ngambang au anu teh kerungut teh.
1: Titik Surya teh bagi kuwu.
0: Au judul kerungut teh yaitu Intan Gerinda. Ngarek terima kasih Bang Don lah.
1: Ya,
0: sehelu bara mungkin aku limbas tu ngarungut lah. Aku hendak manabe helu yaitu kan pahari samandia hinda yaitu terutama akan tetangga aku melai Bukit Raya lah. Aku menabe terutama akan mama Bapak Heri J1 dia berigas dan semoga mama tau cepat berigas kilau helu biarpun umur jadi bakas nah, laku Tuhan tau mempahayak menengah aka kerigas witi bere ngahaluli kilau biasa dan ngejauh barakare penyakit kutek ya akan yete kabalin pendeta Ike Ibu Desi semoga ke cepat berigas dan melalui rumah sakit akan Pak Jamaluddin dia jadi beluak ke rumah sakit semoga ewen uras berigas urasa dan selalu diberkati abi Tuhan mesti akan yete minandu heri jemaga mama semoga terus berigas nak lah semangat mama semangat kia mesti akan kanda indudian bapak dian jite kihong Bukit Raya epat semoga andu itu menyene dan terhibur kia lah akan bapak Erik indu Erik akan nandi kundu Erik jadi berigas kia nah, semoga berigas mungkin saat tuh awi cuaca ita jadi ya mendukung gawi tu are asep are bekehu kanikate jadi mahaga arep kebuat-kebuat di mahaga arep ita supaya ita selalu dilindungi oleh abi Tuhan lah selalu berigas urasa dimas teh hinda yete akan pahari ku indu winda indu wahayu jitege huang batu suli dengan huang Bukit Raya akan Minandu Mira, akan Kanda Kumersi atau Indu Erni, akan Indu Deni atau Ala, akan Indu Epin atau Andi Kunur. Semoga Iwan Oras terhibur dorosnya itu. Seluruh YT penggemar kerungut JTG Huang Bukit Raya, ya akan YT Kanda ku teratai. Mungkin ia tu dati nonton film tu tuh, mungkin Dero. Dan akan Pahari Jebeken, akan Minandu Dona, mungkin Mina tu monitor. Selamat malam Mina, semoga berigas terus. Dan akan jebekin ki aku dia tu nyebut ije-ije lah. Aku urasai seluruh penggemar kerungut kita game mahining saran kesda ikai hamalem tu. Selamat hamalem, selamat mahining lah. Tu aku hendak mencuba ngerungut yete dengan judul lendau, nara judul lendau nah.
2: Kita begandang. Begandang deh.
0: Ya. Yete dengan judul Buah Belum Merindu.
3: Nah,
0: ciptaan

0: jeleteng lembut kredit hasing teh. Kacang pita harus habambai hete sebujur.
1: Iya, ini.
0: Jadi selimpang awah, gandang ahai, kacang pita benyem. Kelute au kerungut jadi nyampai kute aku berlaku maaf lah awi narai mungkin awi kecapi haka kejau jadi jahini au kecapi te baya-baya ai ga yo gandang hai tim tum jadi kelute au ha mungkin selanjutnya hindai mungkin kubah ka munduk lah. Jadi hatu kep itu, jadi mangat musik kete menyatu kute. Jadi ingat awo suara mau te. Ya kute awo kerungutina itu anak harus sini je kerungutina langsung bara yete pailok.

pahari enon bansen ni jadi menengah ketika kanggo kata menyampai jakarungut yaitu tentang tabunau nampak jalana lah. Nah saya lebar aku menyampai ke rungut tu aku menabek umai hilu ije tegi undale bu melai tahawa pendahar buket gelaga oka umai dan tunda pahari jebekin kia tau tahibur halajur mehining sinandera ije nyampai ke ibara RRI Pelangkaraya kalau tegi akan dokarewin hanak semoga tata hibur

0: tapakari. Hei, ini mai tapakari ngerungote.
1: Ya, tapi kita akan minat lah minat tumbang terusan.
0: Ya, laung dan pena. Tegi pakari itu. Yo.
1: Ya, mangat minat.
2: Mantap peminat terhibur.
1: Ya.
2: Berigas.
0: Salam urus saka mau mai lah. Barak kru kerungut tuh.
1: Ya. Panjang umur berigas selajur.
0: Amin. Ya.
2: Sampai 100 nilu lebih umur ya. Minat aku tuh. PT Akim Dun 2000.
0: Ya. Mudah-mudahan uli ya. Mudia uli dah tertawa nampi. Oya tu jadi hanya puluh empat jadi. Klute au kerungute, yete barapa hari bapa kari atau ilok jadi menyampai je kerungut kanita. Yete antang tabunau nampa jalana o tendau lah. Malah antang tetege mbak siaran no antang tabunau te. Yo tawa je kue ye jantang tabunau tidak ku tawa je kue ye ulu. Tege munduk nonton nonton ture. Ye engko ngadiri yang tu benau jite dak ketawa. Yo pian di rumah jantang tu benau jite.
3: Tu je gitu na ok tapi ah tu.
0: Iye nah. Ye. Ye te hello barake ni ke ok pa ngerungut. Aku nak menabe hello ta lah masih tiga waktu ta kurang lebih setengah jam. Nah. Tege ma nonton selamat malam pak lah. Aku nak menabe ye te akan bunda pahari terutama akan sangir ke melai tumbang boloi kani. Semoga Ewen mahining terhibur akan sangir kundo tosin akan sangirku jipuna sangir ayung ute yaitu Indo Kasmi Bapak Kasmi dan akan menantu kukia akan anak kumelai ute yaitu Willy. Nah, semoga uras berigas ketun hikau lancar karyampin gawi usaha dan semoga kia huang lewu tumbang boloi kau terutama akan mama akulah jika kumelai nate nama aja aku ingat narah mama ate
3: nah. Ewen sangir mati nanu tidak ingat
0: anu narai kuang nak ano tiwak
3: oh tiwak ayo sangir ku tiwak nyeneh tu
0: wong RTJ Rowen dan dak tawa
3: gilirnya mangodon ya,
0: semoga ketun uras mahining dan terhibur uras salah tu itah handak nyeneh je kerumut hinai bara akan ke okta yaitu tahi dia lembut tu haru lembut
3: handak okta hatue gitu
0: kurang lebih je nyelu ya di rumah
3: cantik suara
0: yo silakan tapi

0: biru sekalinya.
1: Aku mengarungut, aku menabik akan kere kula pari bercinta budaya seni. Tabik ke akan indu bapak ku jemila lewu, tabik akan tambi buwe ku mina mama ku jemila lewu tuntang ke aja tegek mele pelangkaraya.
2: Lewu naren aken?
1: Lewu tangki dohian ma.
2: Wey, tangki dohian. Tangki dohian so, iya gilirnya.
1: Tuh.
0: Reta dohian itu ya tetangki
1: tangki. Tuh karungut anu tuh ciptaan dadakan mele itu endawe.
2: Yeah. Mantap ke?
1: Yo.
2: Ya. Ayo le Silpanus.
1: Ini lah. Karungut dengan judul Jalanan Tingang Tebela.
2: Nah,

0: Inte ara namai esum okta te mai. Yeah. Ulu beretang kita huyan ora lebu yetu. Balap suara te kerungut te harung arang metu munduk hete nanture. Klute kerungut te yo selamat hasundau, selamat hasupa yete. Akan ita handiai memang akan ni keokta tu agak tahi dia rumah gua ngeri itu. Yo pire bulan gua ketawa. Pire bulan. Oh, dua telu bulan awak nyangka aku ni je nyelu.
1: Akan duelin teki duhian
0: tu. Yo, semoga minggu rian kare hindai, uli hadir hindai ken ke opta, ye hendak pulih na jebu kwa. Anam pulih lah. Oh, semoga huang perjalanan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa kutei. Nah, sampai dengan tujuan tu dengan selamat sehat tu rasalah. Ya, usaha tu berhasil. Ya, lu bawi, mungkin lu bawi jadi TG, tinggal menunggu.
1: Dinun lah kan? Dinun lah.
0: Kare nunggu, nunggu undangan ni ke itu kare.
1: Ya.
0: Yo, abis naik kerti di kerungut lah.
2: Don dek.
0: Ya di.
1: Enun terus, yunun.
0: Bina, yudon. Don kerti di.
1: Ya, huang awo ye kong.
2: Kare teks aja mati.
0: Sudah deh.
1: Sina yo duma je ken lah.
0: Karena kerungut ke telo yo.
1: Ken putri cantik.
0: Nare kada nabi ka?
2: Ci.
0: Ih, jaku ci dia uliku.
2: Ngirene ban ada aja
0: no. Enggak dikui.
2: Tak kurang. Udang. Pondo di setaulah.
1: Tahu eh?
2: Ada.
0: Yo mire pale pa ya wiku tu.
1: Iya teh suara ayu.
0: Mundur ke bidai. Emang kute dia lalu srek anu tendau. Kerungut ku tendau.

0: tiro anak ikut kan?
1: Iya, tiro anak.
2: Ya. Kartini ya dan minam do. Elin lah. Minam lah.
0: Ya, aku nak ngerungut petiru anak lah. Ngesene ke itu hindai. Nyewa aku luli. Waktu kita masih tegih. 15 menit hindai.

Ihuuu!

kurang lebih, permite, 2 menit.

0: dari Palangkaraya Hamalemtu dan aku arep nyewut Ike, nyewut terima kasih kia yete akan penyiar Ike, yete nyai dan operator Ike juga setia menunggu Ike itu sampai lepah kia saran Kesda tu. Semoga ita urus beriga sasundal tinai tahuang acara Kesda yete minggu harap itu minggu harap tu yete andau Rabu Rian Halem Kamis. Semoga ita puras berigas dan sehat. Kutek ya akan ke Okta jandak buli inggong lewu ku anda jewu. Semoga ye selalu sampai lewu dengan selamat dan tau mulia seluruh ini akan pulang keraya ambai ke siaran Kesda. Sampai itu selamat tamalem, selamat tasundau tinai, selamat okay, hambilang.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.
3: Kula pahari dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Baru saja Anda dengarkan bersama tentu saja kesenian daerah Karungut ya, bersama Sanggar Guru-Guru Kaltengelati Berkah untuk Anda semua. Semoga terhibur ya Kulopo Hari, dan jangan lupa untuk menyaksikan atau mendengarkan kembali di hari Rabu mendatang tentunya untuk Anda. Kembali bersama kami di rangkaian program Pesona Nusantara ya. Kami hadirkan lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Global Inovasi bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya dalam rangkaian informasi untuk Anda. Pesona Nusantara, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda ya. Kita menuju ke Kalimantan Timur, Kulapa Hari. Ada tradisi Nondoy Suku Pasir. Nah, Kulapa Hari, Nondoy ya, sebuah tradisi adat yang berkaitan dengan ungkapan rasa syukur dan juga penghormatan ya terhadap kehidupan serta leluhur dalam pelaksanaan Nondoy ini sendiri menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul Kulapa Hari, menjalankan rangkaian adat serta mempererat hubungan antar sesama ya. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Paser memiliki cara tersendiri dalam menjaga hubungan dengan lingkungan, keluarga, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Yang menarik Pahari ya, keberadaan tradisi seperti Nondoy ini mengingatkan kita bahwa Kalimantan Timur punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Jadi jangan sampai kita cuman kenal Kalimantan Timur karena IKN ya, karena tambang atau kotanya saja. Iya. Di balik perkembangan daerahnya, ada budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi bagian penting dari identitas Kalimantan Timur. Ya, yuk kita kenalin dan lestarikan ya Kulapa Hari. Oke, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara untuk Anda. Kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat akan ada lagu daerah untuk Anda. Berikut ini dari Kalimantan Tengah sendiri, Pia Tewah, Aku Tetap Menerima.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sok baga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebuah ancaman sunyi mengintai di balik gaya hidup modern kita. Bukan virus yang menular lewat udara, melainkan kebiasaan manis yang kita konsumsi setiap hari. Di sebuah ruang istirahat kantor, tiga rekan kerja, Rian, Siti, dan Bayu, sedang menikmati jam istirahat siang mereka.

0: Gila, seger banget. Siang-siang panas gini, emang paling bener minum es teh jumbo. Manisnya nendang, gulanya gak pelit.
1: Ahahaha, awas diabetes loh, Bay. Itu gelasmu ukurannya udah kayak ember kecil. Tapi aku juga sih, brown sugar boba milk ini emang godaan terberat. Mumpung promo buy one get one. Sayang banget kan kalau dilewatin.
2: Kalian berdua ini ya, tahu gak? Barusan aku baca berita di grup sebelah. Ada anak umur 19 tahun di Palangkaraya sini juga. Baru aja divonis gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup.
0: Hah? 19 tahun? Bercanda kamu, Yan. Itu mah penyakit orang tua kali. Mungkin dia ada keturunan.
2: Enggak, Bay. Dia enggak ada riwayat keturunan. Dokter bilang itu murni karena gaya hidup. Tiap hari minum manis, jarang minum air putih, rebahan terus sambil main game. Namanya diabetes tipe 2. Dan sekarang Indonesia peringkat kelima di dunia jumlah penderita diabetes terbanyak.
1: Yan, jangan nakut-nakutin deh. Aku akhir-akhir ini emang sering ngerasa aneh sih.
0: Aneh gimana sih? Perasaan kamu sehat-sehat aja, masih bisa ketawa ketiwi, masih doyan makan.
1: Enggak tahu ya, kayak gampang capek banget. Padahal kerjaan gak berat. Terus, aku jadi sering banget aus sama bolak-balik ke toilet. Apalagi kalau malam. Itu bukan tanda-tanda kan?
2: Siti, dengerin aku. Sering haus berlebihan, sering buang air kecil terutama malam hari, cepat lelah, pandangan kadang kabur, itu gejala klasik gula darah tinggi. Tubuhmu lagi teriak minta tolong itu.
0: Waduh, kok aku jadi ikutan parno ya? Aku juga sering ngantuk habis makan siang. Kupikir itu gara-gara kekenyangan doang.
2: Ngantuk habis makan karbo berlebih itu wajar. Tapi kalau berlebihan bisa jadi tanda resistensi insulin. Gini deh, coba hitung. Hari ini kalian udah masukin gula berapa banyak?
0: Pagi tadi nasi uduk pakai teh manis. Siang ini nasi padang. Plus es teh jumbo ini. Nanti sore biasanya ngopi susu. Malam, martabak manis enak kali ya.
2: Astaga, Bayu. Batas aman gula harian dari Kemenkes itu cuma 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Satu gelas es teh jumbo itu gulanya bisa 5-8 sendok makan. Itu baru satu gelas, belum nasi, belum martabakmu. Kamu lagi nimbun racun manis di badanmu sendiri.
1: Terus aku harus gimana dong, Yan? Aku takut banget kalau sampai kena cuci darah kayak berita tadi. Aku belum nikah, masih pengen bahagiain orang tua.
2: Tenang, belum terlambat kok. Kuncinya sadar diri. Mulai hari ini, cut the sugar. Ganti minuman manis pakai air putih. Kalau mau ngemil, ganti buah potong. Dan yang paling penting, gerak. Jangan duduk terus di depan komputer.
0: Berat sih. Lidahku udah biasa dimanja gula. Rasanya hambar kalau cuma air putih.
1: Lebih hambar mana sama hidup di rumah sakit, Bay? Aku gak mau ambil resiko. Mulai detik ini, boba terakhirku. Besok aku bawa tumbler air putih 2 liter dari rumah.
2: Nah, gitu dong. Itu baru temanku. Bayu gimana? Masih mau lanjutin es teh jumbonya?
0: Oke. Aku tobat. Ini habisin dulu deh, sayang. Enggak deh. Dah, buang. Mulai besok, kita lari pagi sebelum ngantor. Oke, setuju?
3: Setuju.
4: Pendengar RRI, diabetes sering datang tanpa mengetuk pintu. Ia masuk lewat gaya hidup kita yang terlena. Jangan tunggu gejala muncul, jangan tunggu vonis dokter jatuh. Kendalikan gula darahmu sekarang. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ingat slogan cerdik.
5: Sehat itu pilihan.
0: Stop gula berlebih.
1: Selamatkan masa depan Indonesia.

biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pulau Marina masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda yang tentu saja masih setia menemani kami, ya, menemani Anda juga di sajian informasi malam dan juga ada paket acara Bicara Budaya. Kali ini dengan judul Jawet Suring Baju Tradisional Dayak untuk Anda berikut ini.

Beratus tahun lalu, masyarakat Dayak membuat pakaian Dayak dengan bahan dasar kulit kayu yang disebut kulit nyamu. Kulit kayu dari pohon keras ini ditempa dengan pemukul semacam palu kayu hingga menjadi lemas seperti kain. Setelah dianggap halus, kain itu dipotong untuk dibuat baju dan celana. Model busana sangatlah sederhana dan semata-mata hanya untuk menutupi badan. Bajunya berupa rompi, unisex, tanpa hiasan apapun. Rompi sederhana ini dalam bahasa Ngaju disebut sangkarut, celananya adalah cawat, yang ketika dikenakan bagian depannya ditutupi lembaran kain nyamu, berbentuk persegi panjang yang disebut ewah. Busana ini berwarna coklat muda, warna asli kayu, tidak diberi hiasan, tak pula diwarnai sehingga kesannya sangatlah alamiah. Pendengar, berikut ini penjelasan seorang pembuat baju khas Kalimantan Tengah, Saleo Chandra.

melatar belakangi saya ya lebih memilih usaha ini. Yang pertama, saya ingin melestarikan ciri-ciri khas budaya Dayak tentunya. Terus yang kedua, saya juga melihat peluangnya cukup bagus untuk dari segi ekonominya. Soalnya pengrajin Dayak, kayak pengrajin baju-baju etnik Dayak ini, kayak aksesoris yang lain sebagainya, kayaknya lebih bagus gitu, banyak peminatnya. Tahun 2015 ya, waktu itu kita masih minim, sekitaran 2 juta ke bawah lah aku mulainya, ke bawah. Terus ya modal mesin, habis itu beli pernak-pernik lainnya, kulit kayu 1 biji 1 lembar waktu itu. Untuk sampai saat ini kita masih di Palangkaraya aja, keliling-keliling di Palangkaraya. Kayak kalau untuk rotan kita pesan di Kuala Kapuas. Terus untuk bulu pinggang atau kepala enggang palsu di sekitar Palangkaraya aja. Kita di Palangkaraya aja ada orang jual sudah di sini. Untuk mempermodel enggak juga sih, soalnya yang kita olah ini kayak rompi, terus baju sangkarut. Baju sangkarut itu ya modelnya masuk dari kepala atau rompi, enggak punya tangan kan gitu. Itu aja sih. Terus motif kayak umum, kayak batang garing. Kalau yang lain-lain kayak burung pinggang, kita model-model sendirilah, pejaka, kiter lawang, makanya banyak aja motif-motif yang bisa kita. Kalau tahu enggak baju sangkarut itu apa? Kalau kata orang dulu itu baju sangkarut itu barun tapas. Nah, kalau barun tapas itu dalam arti bahasa Indonesianya tuh baju yang belum jadi. Makanya bentuknya enggak punya tangan. Untuk prosesnya ya kita potong, kita buat modelnya kayak itu, kayak rompi atau sangkarutnya. Habis itu kita jahit, kita kasih lapisan dalam, kain dalam supaya enggak gatal orang yang make. Di situ kita kasih motif, kita olah. Motifnya kebetulan punya kita di bordir. Dulu-dulunya kan dulu-dulunya pakai payet. Soalnya kita masih belum punya mesin bordir nih. Sedangkan kita sudah punya mesin bordir sekarang.

Naluri berdandan yang konon telah bangkit pada hati setiap manusia sejak ribuan tahun silam mengusik hasrat masyarakat Dayak untuk mempercantik penampilan. Maka baju kulit kayu sederhana itu pun lalu dilengkapi dengan aksesoris ikat kepala, salutup hatwe untuk kaum lelaki, dan salutup bawi untuk para perempuan atau sering disebut dengan lawung dan sumping. Giwang atau suwang, kalung, gelang, rajah atau tato pada bagian-bagian tubuh tertentu yang bahannya juga dipungut dari alam sekitar. Biji-bijian, kulit kerang, gigi dan taring binatang dirangkai menjadi kalung. Gelang terbuat dari tulang binatang buruan, giwang dari kayu keras, dan berbagai aksesoris lainnya yang berasal dari limbah keseharian mereka. Kesederhanaan pakaian kulit kayu itu kemudian memancarkan esensi keindahan karena imbuhan warna-warni flora dan fauna yang ditambahkan sebagai pelengkap busana. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat Dayak Ngaju mulai membubuhkan warna dan corak hias pada busana mereka. Bahan pewarna itu secara kreatif diolah dari alam sekitar mereka. Misalnya saja warna hitam dari jelaga, warna putih dari tanah putih dicampur air, warna kuning dari kunyit, dan warna merah dari buah rotan.

0: Kalau untuk lawung cukup rumit ya, soalnya dia harus dijahit kayak apa ya, ada yang pakai tutup, terus di belakangnya kasih ciri khas kayak tanduk gitu. Ya agak kesulitan, terus kita menempel di bagian motif pun kita agak sulit ternyata.
1: Gitu.
0: Tapi ya prosesnya memang lama, lama. Lebih lebih enakan enakan menjahit cengkarutnya daripada labung. Ada sering biasanya seperti dari motif ya. Aku ingin lebih beda katanya. Nah, bedanya seperti apa? Aku bilang di sini harus dikasih burung pinggang atau di sini kasih logo katanya. Atau biasanya aku pengennya katanya ini supaya apa lebih lebih jreng atau lebih sangar gitu untuk bajunya kita kasih aksesoris taring atau apa segala macam di situ gitu. Terus ada juga yang konsumen ini melihat dari kerapian. Nah, kalau dilihatnya kurang rapi dari jahitan, ah katanya ini harus di ini katanya nanti atau dibaiki lagi gitu. Untuk kendala ya untuk sekarang sih untuk kendala nggak ada aja, caranya kita berjalan di media sosial, terus tempat penampungan kayak kantor Dekra Nasda juga siap menampung kita, di mana produk-produk kita juga ada di sana gitu. Kayaknya nggak juga ada kendalanya.

Corak hias yang digambarkan pada busana juga dialami oleh apa yang mereka lihat di alam sekelilingnya. Maka tampillah bentuk flora dan fauna, bunga, dedaunan, akar pohon, burung, harimau, akar, dan sebagainya yang menjadi corak hiasan busana adat mereka. Keyakinan dan alam mitologi juga memberi inspirasi pada penciptaan ragam corak hias busana adat, sehingga gambar-gambar itu selain tampil artistik juga mempunyai makna simbolik. Pengaruh agama Hindu pada kepercayaan asal masyarakat Ngaju yang cenderung animistik, misalnya melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai agama Hindu Kaharingan. Sinkretisme melahirkan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Marina masih bersama kami perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini, satu buah paket acara untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami hadir dengan informasi untuk Anda Kula Pahari. Pesona Tundah Kula kali ini kami hadirkan untuk Anda ya. Begenjok, tradisi masyarakat Kutai Kula Pahari. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Begenjok erat dengan suasana berkumpul dan interaksi antar masyarakat. Di tengah kehidupan yang sekarang semakin modern, tradisi seperti ini punya nilai penting untuk karena menjadi ruang untuk mempererat hubungan, menjaga komunikasi, dan tumbuh menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi bukan hanya tentang kegiatan adatnya, tetapi juga tentang nilai kebersamaan yang ada di dalamnya. Kalau pahari, kalau kita perhatikan ya, banyak tradisi masyarakat Kalimantan Timur ini yang sebenarnya punya pesan sederhana tetapi mendalam. Kita diajak untuk tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi mengenal lingkungan sekitar dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nilai seperti inilah yang membuat budaya tetap relevan bahkan ketika zaman terus berubah. Karena itu, Kula Pahari mengenal tradisi daerah ya, bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu. Justru dari tradisi tersebut kita bisa mengambil nilai positif untuk kehidupan sekarang. Inilah kekayaan budaya Kalimantan Timur yang layak terus diperkenalkan kepada generasi muda. Kula Pahari, masih ada satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena mereka.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, JT portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk

seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kelopa Harian masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi terakhir dalam rangkaian pesona Tuna Kulon untuk Anda, masih dari Kalimantan Timur. Ada tradisi belian, tradisi pengobatan masyarakat Dayak. Ya, bicara soal budaya Kalimantan Timur, Kelopak Hari kita juga tidak boleh lupa ya dengan kekayaan tradisi masyarakat Dayak. Salah satunya adalah belian, sebuah tradisi yang dalam sejumlah komunitas Dayak berkaitan dengan upacara adat, doa, dan ikhtiar masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Belian ini biasanya melibatkan tokoh adat atau orang yang memiliki peran khusus dalam pelaksanaan ritual. Suasananya juga sangat khas ya, dengan berbagai unsur budaya seperti musik tradisional, ya, gerakan doa juga ya. Namun Kulopahari, yang menarik ya untuk kita lihat bukan hanya bentuk ritualnya. Belian juga menggambarkan bagaimana masyarakat menjaga hubungan antara manusia, lingkungan, komunitas, dan warisan leluhur. Ada nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, Kulopari, itu tadi informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Dan kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentu saja kita akan akhiri program di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Kulopari semuanya tentunya. Di malam hari ini semoga mimpi yang indah dan tidur yang nyenyak. Ya, besok pagi harus kembali beraktivitas. Ya, ada bulan Triana dengan jujur, uang hubungan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Kulapa hari pendengar Prompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali berudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali berudara tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat pagi Kula Pahari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kula Pahari semua ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini edisi Kamis tertanggal 20 Agustus 2026 ya. Bagaimana kabar Kula Pahari? Semoga sehat selalu. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami ajak Kula Pahari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya tracklist lagu religi agama Hindu. Dan nantinya juga akan ada mimbar agama Hindu dengan judul Cinta Kasih Terhadap Sesama, dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan. Terong dengar Kula Pahari semua di kesempatan pagi hari ini. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tabe salamat lingon alatai, salam sahujud karende malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit atas limpahan waranugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, beberapa bentuk sederhana dari penerapan cinta kasih, diantaranya membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dalam hal besar, hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam kitab suci disebutkan bahwa orang yang mampu mengembangkan cinta kasih akan mencapai kebahagiaan sejati. Hidupnya akan damai, hatinya tenang, dan lingkungannya pun menjadi harmonis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tonang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Ya, Kulapa Hari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan ini didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, Gubernur Kalteng Agus Tiarsabran dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda setempat. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya memaksimalkan melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Jadi Kapolda Kalteng ini mendampingi Menteri Kehutanan untuk meninjau lokasi karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, selamat pagi Kulapahari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapahari semua. Kulapahari, tentunya di suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, ini tidak hanya berlangsung meriah di Jakarta, di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Pada Senin 17 Agustus 2026, perayaan kemerdekaan juga menghadirkan sejumlah pertunjukan yang menarik perhatian. Untuk pertama kalinya di Jogja, rangkaian upacara kemerdekaan dimeriahkan dengan aksi flypass kehadiran pesawat yang melintas di langit Yogyakarta. Menjadi salah satu momen istimewa dalam peringatan kemerdekaan tahun ini. Tidak hanya dari langit ya, kemeriahan juga datang dari panggung musik. Sebanyak 114 musik muda turut tampil dalam rangkaian HUT ke-81 RI di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Nah, Kulapahari, keterlibatan para musisi muda ini menjadi gambaran ya bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya mengenang perjuangan masa lalu, tapi juga memberikan ruang bagi generasi penerus untuk menunjukkan kreativitas dan talenta mereka. Perpaduan aksi flypass di langit Yogyakarta dan penampilan para musisi muda ini tentu memberikan warna tersendiri ya dalam perayaan kemerdekaan tahun ini. Dari tradisi hingga kreativitas generasi baru ya, semuanya berpadu menjadi bagian dari semangat Indonesia yang terus tumbuh. Dan semoga juga semangat kemerdekaan ini terus kita terasakan, bukan hanya pada 17 Agustus ya Kulapahari, tetapi juga dalam keseharian kita.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Tia, ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Itzburg. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

Ya, gula hari ada perkembangan menarik ya dari sektor transportasi udara di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN ya. Bandara IKN ini berpeluang bertransformasi dari bandara khusus menjadi bandara komersial setelah pemerintah menunggu terbitnya peraturan presiden atau perpres terkait. Jika terrealisasi, bandara ini tidak hanya melayani penerbangan umum tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai embarkasi haji dan juga umroh. Dengan begitu ya, gula hari keberadaan bandara IKN bisa memberikan akses transportasi udara yang semakin luas bagi masyarakat. Dari infrastruktur, Bandara IKN ini memiliki landasan pacu sepanjang 3 km dengan lebar 85 meter. Ukuran tersebut dinilai memungkinkan bandara melayani pesawat berbadan lebar atau wide body, dan pengembangannya juga berpotensi melayani kebutuhan transportasi udara untuk kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, terdapat juga pertimbangan pengembangan fasilitas maintenance, repair and overhaul atau MRO yang dikaitkan dengan rencana Lion Group. Jadi menarik ya Kulapa Hari melihat bagaimana pembangunan infrastruktur di IKN terus diarahkan untuk memiliki manfaat yang lebih luas bagi kawasan sekitarnya. Dan semoga setiap pengembangan yang dilakukan semakin memperkuat konektivitas antar daerah dan membuka peluang baru bagi masyarakat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

0: harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
4: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
5: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.